ಹ
Tapi nolain anu dah ke ubirwa, jadi boleh cuci dah ke ubirwa. Kamu lah cina cuci dah tu ubirwa. Erang macam nak pergi dah ke ubirwa. Jimi nak cina cuci dah tu ubirwa. Kui cina amu dah ke ubirwa. Kau ni macam ni ni. Tapi dia macam cuci dah tu ubirwa. Kau ni macam ni ni.

waji sibay do kaglu wasikati mamwan made sisi ke tasara Umar Idris Umar Nina wasisi made ke tabula la mau sisi ngan bangi ku so bola tajilo sortu mamwan made sisi Wala nan semal adi na September rangwa denga irin mamda ya kade siwa made si pau sen bego tumbere si ketola ngai mamte daya kade si Bangi songan ke doti ku so menam bisit na jiko dobi itu go na jiko dobi itu tam tol tam berem bangi mi tas na kalas bye bye ya kadem ramade si guto Dene undum tak ada way kabin teknik atau jin dogin itu bay dobsaji kragna fidel nik regisseur danten Hassan Alifa mikro bay Lionel nomen gar mati pak tak gado jawi nekum jik kete.

awai radio diffusion national tadien to kaglu asaka de manam bisit na jiku do be tumbank boy songan go doti kutso wala najik do be te nik takaga do taji lo soltu bolanto nik president ya commission national ya droit de l'homme ada barnai sendea sikoni butuk anda kumun go ko roya de ndultni aderin nei bilngar l'armée Jacques ni na tagbe taba tagbe ndo bondro jin do kudigi di soso en septembre ko kembal ku du joku jokal kme he ko to ni kembe kin jamenatla ade nya tarob ni taba nya tarob ade ni ke ala dum jarma Baltazar ade nya tarob aden ni ba ni na ike ala dum jarma Baltazar nda ni na president ya parti politique di butenge sangar gna barne asterni o de krang bay ni ba i de ke awarna ji ke so do ya ko roro ya ke sundu ni tabani wo gan ga yali bay na ji ya ko roro Adeline Charles Blegoudé ni ni ne nararon qui président ya Congrès panafricain pour la justice égalité des peuples ni ba ni gonanke rangte ba ik gonanke Afrique que nobet be na ba na Afrique de l'Ouest ni ade ni ne nare ade tadana ke rinda yawa najiga ke te tadaga te sensei ge najin wala nambai banana te taba inajia demokrasi oi najia degundurgna tada unna deji niba krang bai niba wari najika sodo danro dendur ade najika sodo degundurge niba ke degundurgni kadak ji ko ke jai roji ba ka jirai roji chiti ji deg kin jabiya deg jabiya ku gogug ale ba kadak ke jai roji ba juni roji ku dose kadak juni taroji sayo ba ni no ni ni ara kadu ja juni jaji ku kete kari Nik président ya commission nationale ya droit de commission nationale des droits de l'homme nik belngar l'armée Jacques ni gige ornaji sen ba najine te tantuninto ni ornaji ya yani kuoro kuso dokla yani bare yani najiku so do politique na gegni ku dobutu yenge sangar gutu ona jia politiko no enna nuone dam lo kreina na nauna ndane kemeli inna ranne dana titinge gangsari agu kono be nibai najigu no na ni ne tadana ade wolen mbanana te dena watu kumtu un ndudu adaji taba ikanta Eric Jima Dumbai mama desik delegation gouvernementale ade ministre gun doda sinyak mini awadun namba yedigno ade niko ku dodutu do delegation kon totu mandang ni bay nik ministre ni yan kraku so do moy naria gog o ekonomi ni yak nga yabe ki chada ke narka te kndaka kadbiran klawo gosukle ake madna ga kem kulat no bo be ki chada ke be kndaka di tayir ami de ngilin ni ko na ngi kordo delegation toni ya watun maji kembe ku am jarast imai rosi dom tu otun kembe ku masakori tata adi be bo ku girngra loka jarlamist ada igeri
kada baya ni ke minister to ni ba minister ngun dodi mi to ni au ni ke kada yani si kosgu ake inge ke dokle ke kendeng deng gitu ayan taro ba dan si ake ingar gu ake si gni basag ke mandg singni yan klak so dok landor ga ke yange kuldag singe ragat ge ni operator ekonomik ge ayan taro ba dan si kade awon naji ke tasit todo iriyan kun data kade nikin ge kombe won inko unundo bukan gal dorita uneni taba inajik sodo manke kade yedu koni lani manin jangang ada najik to don dorte tor sein adna nau kad nenan bi ko kosigut ke gog atere kade udi kyam go ont tamie kade kenanda iri tamya si singit ba yagni tor ni sig malang ni ninnanden kade nanon te tasito ni ke kade kin dangi bara nosun dona tu malang kade ke naune kuronge ke ke dodu gitte imam atalamin isa ka ba ini nai mu kodmir najin barji ina bijit ni basaga ke mandege ngani yang dosai ada doda asinya ke buko gino kari inan gendo yang to ikun doku tigi dimata ina sokon manto kembar ku dubu joku jokalin ke mehe dote ada yang doku ningan ni taba yang ke sodo teknologi informatiko komunikasi ada yang ni ke sodo yang doku sodo informatiko ando ndu kada gerin majas kem do yani maintenance informatique engani ando ko dotu o yani rezo engani ando ko dotu krang bai to bai video surveillance ni engani ando ko dotu ade tagbe taba ikem gongya se fot no ni ne na telen ko mutad adendu gogu ada yang ni barne attestation ta ni bai mutad ni tel ne adendu gogu banike karmadesi kadi geri kumni taba yang don gan gingan toni ke nar te irawa ake ngi krag nindan gir adendu ba nin to geri kok i office national ya promotion pour la promotion de l'emploi di onape nita ni ni na indagir yandon to ni adede ade telne ke mabdu bede ga adendu takum ngegni ke ngede gitu ake nge ko jidi ya ge de ngai merinde ade re otun kumte ini ke na urmaden na to yala ba ni ni na ot kumte ta atoli tanajik dobit ke tasara tajiro solte bolai ke mbir ke majali office national ya media o audio visuel ni wona mata kujie jira bai ade nge kele ko kujula rine ali baba ni taba ni ni nena rakla di kem service ya comptabilité te logo ko ne atadan koriya ge ke lile male ke so donar ni adeni guto ko ndoi bola di ndo kutiki di ndo ho yana september ko ke nji kemet tutu bai kembe kin jamana tla de moy ku won ko yalambe ade len ge guto ko ko bola dan kanda ni taba ilo dubu de ge ke lamaji te tan na ilen ni ke Ali Baba, Radio Chadu bai to ngek kem kutila ge ge non yu ngai. Ke ngek ko jeng ga kon ge ake ngan kem ngek nu ba de to ge ta.
ndar singa ka do na jiko do bete ta jilo sol to bola ka ta sarange kundum daga bay dopsa ji kragna fidel lionel nomengar ni ange tede ka de simam di se sibay gambire signe ila.

algoni Mamad Abubakar sabaran beten min gine boro min gilmay algoni Muhammad Hamid Alhaj sabaran beten tinen kula min gilmay Omar Khamis min butol bagara min gilmay Omar Sumayn Diko Nur min al-Jaramaya wa min al-Majroya kullukum nqul lakum masa al-khair wa man sual general al-kabir sabaran biutan arba Abdul Karim Senegal Gura min kala kala wa min al-Jamina